la wena si o yini ke babu bale ke batswali ba wena bale ka awusani mathapa zokola muhambo ni mihlatha bale ka awusani mathapa zokola muhambo ni mihlatha ambuya papa kada veje ibo ambuya kada veje ima wena uti dlayile ikoda landirima tabulana mansha tatlangana mankata yimingwana unga didlaya tanta kuvona murandzi yimingwana unga didlaya tanta kuvona murandzi awena ja uzolisunga sekuhambe kungana seteka ka wena tinasetikanswina swina rukoya swidlaya makam swakulivasele murandzi ntamu nyika makhulu na rina ya kulu.